0: Bang Saudara, pantai Lorihua Big yang berada di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi salah satu lokasi pilihan warga untuk menghabiskan waktu libur, khususnya setiap hari Minggu. Pantai yang menawarkan kehamparan-hamparan pasir serta suasana teduh di bawah pepohonan besar ini ramai dikunjungi masyarakat bersama keluarga. Pengunjung juga dapat menikmati kuliner lokal berupa rujak buah yang tersedia di kawasan pantai tersebut. Salah satu pengunjung, Yunet Pesiwarisa, mengaku senang menghabiskan waktu liburnya di Lorihua Big. Menurutnya, suasana pantai yang bersih dan rindang menjadi daya tarik tersendiri. Keberadaan fasilitas tersebut membuat pengunjung memiliki lebih banyak pilihan untuk menikmati waktu bersama keluarga maupun teman-teman. Dengan suasana pantai yang teduh, kawasan yang ramai setiap akhir pekan, serta berbagai fasilitas dan kuliner yang tersedia, Lorihua Big menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati waktu libur di wilayah Maluku Tengah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Saat ini ketang sudah ada di pukul 9 lebih 6 menit dan kita akan hadirkan lagu-lagu rohani, ya, kidung-kidung rohani akan menghiasi ruang dengar Basudara di saat ini, terkhusus buat Basudara umat Kristen yang saat ini lagi menjalankan ibadah Minggu pagi. Ya, semoga amal ibadah Basudara diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Bersaudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong sempernal berjalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi bersaudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-pasa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pengelangkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Bapak saudara, kalau ale sutundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katungpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katungpung kampung.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Masih dengan ketong di Pro 4. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, yang supulang ibadah, selamat bersuka cita, selamat menikmati hari Minggu, hari libur dan keluarga tercinta. Jam 11 lewat 17 menit buat saudara yang ingin menghabiskan waktu dan keluarga, baik di rumah maupun di luar, ketong ucapkan selamat for saudara. Mudah-mudahan apapun yang saudara rencanakan hari ini semua berjalan bagus, lancar dan semua bahagia, happy. Ketong masih batamang saudara dengan donci-donci di Pro 4.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Cinta kata Mang. Cinta kata Mang. Ya, kira-kira begitu yang Doni pertanyakan. Baik saudara, di menit ke-40 dari jam 11 saat ini, Katong punya kabar for Bapak saudara. Nih, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan bagi Katong warga binaan di sana melalui inovasi Sapa Bina atau kepanjangan dari Sinergi Aksi Pelayanan Aktif Bagi Warga Binaan, Sapa Bina. Inovasi ini menjadi topik utama dalam kegiatan Community of Practice bertajuk Layanan Kesehatan Terintegrasi Berbasis Jemput Bola melalui inovasi Sapa Bina yang dilaksanakan secara daring diikuti seluruh pegawai di lingkungan pemasyarakatan Maluku pada Jumat 11 September 2026. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa inovasi pelayanan harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan sekaligus memperkuat pemenuhan hak warga binaan. Masih di Katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis, walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik agar angka kemiskinan pada negara berkembang khususnya tidak terus naik seiring dengan naiknya populasi manusia.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus nih.
1: Barang UMKM itu apa nih kawan? Lalu akan pun bagus di mana nih?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah ini.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lain. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi empat bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting pada beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain. Ya,

Bapak saudara, sejumlah pedagang dan pengendara ojek di kawasan Pasar Mardika, tepatnya di jalan samping Gedung Putih, mengeluhkan kondisi jalan yang selalu tergenang air limbah. Genangan tersebut bersumber dari rembesan air bilik ruang pemotongan daging ayam yang terus mengalir ke badan jalan dan hingga kini belum dapat perhatian dari pemerintah Kota Ambon. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu aktivitas di sekitar pasar. Air yang mengenang tidak hanya merusak kenyamanan tetapi juga menimbulkan bau tak sedap yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan warga maupun para pembeli yang melintas. Salah seorang pedagang kaki lima di lokasi tersebut mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya penanganan dari pihak berwenang. Keluhan serupa juga disampaikan oleh salah seorang tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar kawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa genangan air tersebut membuat jalan menjadi licin dan membahayakan keselamatan pengendara roda 2. Para pedagang dan tukang ojek berharap instansi terkait di lingkungan Pemkot Ambon segera merespon keluhan ini dan melakukan perbaikan saluran air atau pembenahan pada instalasi pemotongan daging ayam. Kehadiran infrastruktur yang layak sangat dinantikan agar aktivitas ekonomi di Pasar Mardika dapat berjalan dengan sehat, bersih, dan nyaman bagi semua pihak.

0: Kenapa katorang punya nasib sen sama orang lain? Mau cari kerja saja pun susah ya. Padahal beta nih sarjana ekonomi. Pikir tambah kacau.
1: Tamang, jangan pikiran kacau. Lebih baik katorang duduk kocok kartu. Kalau sini, katorang minum-minum, tamang. Ini lebih asik.
2: Beta mau bilang, daripada ale dong duduk kocok kartu, bamino par bikin baribut lingkungan, si ada guna, tamang. Kerja, dengseng kerja, itu tergantung ale dong. Kerja apa saja bisa. Yang penting menghasilkan uang. Bukan saja pegawai negeri dan pegawai swasta kerja. Sulia banyak-banyak tuh terjadi. Gara-gara minum, hancur.
1: Tina, kalau ketemu bikin apa?
2: Mesak, Dendula, dengarlah beta bilang. Lebih baik tuh don dua bantu polisi perjaga kampung nih. Itu kan lebih bagus.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Buat saudara ada yang ngetan di Pro Ampas. Sekarang ini ada kabar-kabar live for buat saudara. Anggota DPR RI Komisi 8 Alimuddin Kolatlena menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun La Ala Minggu 13 September. Kedatangan Alimuddin disambut hangat masyarakat melalui tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan sukacita. Penyambutan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Warga tampak antusias menyambut kedatangan Alimuddin yang hadir mengikuti rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus bersilaturahmi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam sambutannya, ia mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak semata-mata menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meneladani ajaran dari perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, jam 12 lewat 49 menit. Selamat menikmati makan siang for semua. Selamat berkumpul dengan keluarga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan lapas tetap aman dan kondusif, Lapas kelas 3 Dobo melaksanakan kegiatan pengontrolan malam di seluruh area lapas pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas kelas 3 Dobo, Peter Jan Lesi, bersama Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban atau Kasubsi Kamtip, Ricardo Talaut, serta Regu Pengamanan Malam. Pengontrolan dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik yang menjadi bagian dari area pengamanan lapas, baik di dalam maupun di luar lingkungan lapas. Hal ini meliputi kamar hunian, blok mapenaling, area dapur, pagar pembatas, blok merpati yang merupakan blok hunian perempuan, hingga area luar tembok pembatas lapas. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan pada malam hari tetap terkendali, sekaligus mengecek kesiapsiagaan petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan. Selain itu, pengontrolan juga menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Kalapas Peter Jan Lesi menyampaikan bahwa pengontrolan malam merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas pengamanan yang harus dilakukan secara konsisten.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

0: Beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: FM 94 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau

patung yang jaga budaya ini sapa Lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo Lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kibanya, saudara masih dengan ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku dan sujam 2 lagi 15 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini apa kabar, saudara semua? Semoga masih kabar baik, semua sehat-sehat, semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ketong perlu kabarkan untuk saudara, ini informasinya tanggal 12 September sore, ya. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Laut Banda pada Sabtu 12 September siang. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa dengan magnitudo pembaruan 5,2 skala Richter tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa bumi terjadi pukul 13.14 menit waktu Indonesia Barat dan berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada pada koordinat 6,04 derajat lintang selatan dan 130,62 derajat bujur timur, tepatnya di laut pada jarak sekitar 227 km barat Laut Tanimbar. Saudara, gempa tersebut memiliki kedalaman 145 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG mengklasifikasi gempa ini sebagai gempa bumi menengah yang terjadi akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Laut Banda. Dan hasil analisis mekanisme sumber juga menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Meski berkekuatan magnitudo 5,2, gempa ini hanya dirasakan dengan intensitas 2 modified Mercalli intensity atau MMI di sejumlah wilayah. Dan berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shake map BMKG, getaran dirasakan di Amahei, Maluku Tengah, Molumaru, dan Wuar Labobar, Maluku Tenggara Barat. Pada skala 2 MMI, getaran gempa dapat dirasakan oleh beberapa orang, sementara benda-benda ringan yang digantung itu dapat terlihat bergoyang. Ya, informasi itu untuk saudara semua. Lalu kita lanjut lagi dan donci-donci di Pro Ampa.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Iya, Pak Saudara, masih dengan Tong. Selamat siang untuk Pak Saudara yang baru saja bergabung dengan Tong. Dan belum lama ini Pro 2 baru saja mewawancarai sutradara dari film yang nanti akan di-launching, yaitu Jangan Lupa Bahagia. Ya. Penayangan film lokal Makassar Jangan Lupa Bahagia di layar bioskop disambut antusiasme emosional oleh para penonton. Meski diwarnai situasi sulit akibat kelangkaan bahan bakar minyak, BBM dan gas di Makassar, masyarakat lokal tetap berbondong-bondong memadati bioskop demi menyaksikan film bergenre drama keluarga tersebut. Informasi tersebut terungkap saat jajaran sutradara dan juga pemeran film film Jangan Lupa Bahagia hadir sebagai narasumber dalam siaran Pro 2 Entertainment RRI Ambon via daring Sabtu 12 September 2026. Sutradara Andi Burhamzah menyampaikan rasa haru dan apresiasinya terhadap perjuangan para penonton yang datang. Ya, ada yang rela mengantre BBM hingga 2,5 jam hanya demi menyaksikan film berdurasi 1,5 jam ini. Perjuangan dan apresiasi penonton di tengah situasi yang kurang kondusif ini sangat luar biasa bagi kami, katanya. Nah, selain itu aktor Algi Fahri turut membagikan pengalaman berkesan saat melakukan kunjungan ke cinema visit di bioskop. Ia bertemu dengan sekelompok anak sekolah dari Kabupaten Maros yang menempuh jarak lebih dari 10 km menggunakan angkutan umum di tengah kemacetan dan krisis BBM demi menonton film tersebut. Bapak Saudara, film yang digarap sejak 2022 ini baru mendapatkan jadwal tayang resmi pada 10 September 2026 dan memasuki hari ketiga penayangan pada Sabtu 12 September. Jangan Lupa Bahagia berhasil mengumpulkan lebih dari 30 ribu penonton. Salah satu pemeran film berharap film ini tidak hanya menjadi sarana hiburan dan pengocok perut, tapi juga menyampaikan nilai ketangguhan figur seorang pria Bugis Makassar dalam menjaga keluarganya. Para kreator berharap film dari Indonesia Timur ini terus mendapatkan ruang dan dukungan yang luas dari pemirsa di seluruh bioskop di tanah air. Jadi, Saudara, kalau nanti di bioskop jangan lupa nonton film Jangan Lupa Bahagia yang baru saja dirilis. Oke, dan sekarang sudah pukul 14:44 waktu Indonesia Timur. Dan kibanya, Saudara masih dengan Tong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, karena Katong Indonesia.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sing semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau ketong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
2: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
1: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
2: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
1: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Basudara, pemanfaatan potensi sumber daya lokal serta adaptasi teknologi digital menjadi kunci utama pergerakan ekonomi kreatif di Maluku. Pesan tersebut mengemuka dalam bincang-bincang interaktif UMKM Bicara RRI Pro 1 Ambon. Tiga brand lokal yakni Pure Amboina, Fresh Lemora, dan John House membagikan pengalaman mereka dalam membangun usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Owner John House, Putri Sakia Wulandari, menegaskan bahwa usahanya tidak sekadar mencari keuntungan materi semata. Menurutnya, roti John hadir sebagai penggerak ekonomi masyarakat Maluku. Kami membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan bersama. Usahanya menyerap bahan pangan lokal seperti ikan cakalang segar dan rempah khas Maluku untuk varian rasa unggulannya. Dampak sosial senada diungkapkan Winda Tania Untung dari Pure Amboina. Melalui bisnis minuman buah dan sayur lokal tanpa pengawet, ia melibatkan warga sekitar untuk proses pengupasan hingga pelabelan kemasan. Terkait pemasaran, Winda Tania menyebut efektivitas jejaring sosial. Digitalisasi seperti Instagram dan WhatsApp sangat membantu jangkauan penjualan hingga keluar kota Ambon. Di sisi lain, Satya Yudhistira dari Fresh Lemora membuktikan bahwa keterbatasan modal awal bukan penghalang untuk berwirausaha. Memanfaatkan potensi proposal wirausaha di kampusnya, ia berhasil mengembangkan bisnis kuliner aktif yang juga meramaikan berbagai event dan festival kota. Sebagai langkah nyata, mendekatkan diri dengan konsumen, para pengusaha muda ini siap memamerkan produk-produk inovatif mereka.

0: beta herange, kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tu pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Pak Saudara, bencana itu saya pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi katong mesti selalu siap. Kalau hujan sungguh lebat, angin kencang atau su gempa, jangan katong panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Pak Saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, Pak Saudara, siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, bencana itu saya pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi katong mesti selalu siap. Kalau hujan semulai lebat, angin kencang atau sugempa, jangan katong panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Pak Saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, Pak Saudara, siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Bah saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Mbak Sudara, katong samua pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong samua.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bagaimana kabar, Mbak Sudara, sampai saat ini? Ya, sekarang sudah jam 4 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Mudah-mudahan saja Mbak Sudara masih dalam keadaan sehat walafiat. Dong bye-bye semua. Lalu, kata masih tetap Batamang Mbak Sudara. Yang ada dalam perjalanan jauh, mungkin lagi OTW, kemana begitu. Selamat sore for Mbak Sudara semua. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Sebih baik satu. Atau bisa ada salah kak?
1: Si sama sekali sih nggak ada salah. Cuma nanti siapa berbeda jelas kan.
0: Nanti kalau Alia sudah tenang, Alia sudah siap bercerita. Kau berbeda ya?
1: Si bebe si tuh.

0: mengorbankan perasaan ini, tenaga, waktu, sampo. Coba saya jawab, kenapa? Coba saya jawab,
1: hah? Beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Kalian pantas bahagia dengan dia.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan pemanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Donci Donci bersama dengan Pro Angka. Untuk saudara yang OTW, yang mangkali baru pulang jalan-jalan atau mungkin lagi santai-santai saat ini, selamat menikmati Donci Donci di Pro Angka.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, program Energizing Maluku ditargetkan menjadi gerakan bersama untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi anak muda di Maluku. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon Reza Valdo Mas Paitela saat diwawancarai di kantor Gubernur Maluku Sabtu 12 September mengatakan Energizing Maluku hadir untuk memberikan energi baru kepada generasi muda agar optimis melihat masa depan sekaligus terlibat dalam pembangunan daerah. Menurutnya program tersebut mempertemukan pemerintah daerah melalui Bapeda, Bank Indonesia, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah konkret dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketenaga kerjaan di Maluku.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat sore para pendengar setia Pro4 RRI Ambon dimanapun berada. Bagus apa lagi Dembita Itawakano di sore hari ini. Apa kabar bang saudara dong semua, semoga selalu sehat. Senang rasanya di sore hari ini ketong bisa kembali bertemu lewat udara. Nanti kalau mau ketemu langsung nantilah ya. Nah, pendengar di sore hari ini beta akan menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi hiburan, kemudian donci-donci yang sudah siap beta putarkan pastinya. Sampai nanti kita menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi dan hiburan juga akan beta hadirkan untuk pendengar semua. Jadi perlu saudara dong yang sekarang mungkin lagi sibuk-sibuknya, walaupun hari Minggu mungkin ada yang kerja ya, atau mungkin lagi weekend, lagi santai dengan keluarga, sahabat, kerabat, pasangan ya, semoga selalu bahagia menikmati akhir pekan ini ya, karena besok sudah kembali lagi bertempur dengan kesibukan di Senin hari, cielah. Dan di jam ini ya, di jam 17, katong sudah lebih di menit ke 19, akan ada Donci Dandut Nusantara yang akan menghiasi katong ruang dengar. Jadi para saudara dong yang ada stay tune, jangan di station, jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Sudara, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat, Rekison F. Penturi Esos, menyampaikan keprihatinan atas konflik yang terjadi antara warga Patahue dan Lisabata. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan warga mengungsi dan 28 rumah dilaporkan terbakar. Rekison mengatakan kondisi warga terdampak menjadi perhatian utama DPRD SBB, terutama karena sejumlah ibu, anak-anak, dan lansia harus meninggalkan rumah dan mengungsi di tempat yang tersedia. Saat meninjau lokasi kejadian, Rekison melihat langsung kondisi warga yang mengungsi. Sejumlah warga disebut tidak sempat menyelamatkan barang berharga maupun dokumen penting saat meninggalkan rumah. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah bersama TNI Polri yang langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi dan menangani kebutuhan warga terdampak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan verifikasi terhadap data pengungsi serta menyalurkan sejumlah kebutuhan darurat dan material lokal. Selain penanganan darurat, Rekison juga menyebut bahwa telah melakukan mediasi antara pihak Patahue dan Lisabata di ruang rapat kantor Camat Niwel dalam malam kejadian.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, Seram bagian barat. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Seram bagian barat, Rekison F. Penturi Esos, mengajak masyarakat Patahue dan Lisabata menahan diri serta menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi pasca konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Rekison meminta masyarakat maupun media tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu atau informasi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Ia mengatakan penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri berdasarkan bukti dan proses penyelidikan. Rekison tidak ingin spekulasi berkembang di tengah masyarakat dan justru memperbesar persoalan antar warga Patahue dan Lisabata. Ia menegaskan pemulihan tidak hanya membutuhkan penanganan pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga kesediaan masyarakat untuk membangun kembali komunikasi dan kepercayaan antar kedua kelompok warga.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga per generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara atau Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Semangi!

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Ada Beta Bisa Gila yang baru saja lewat pendengar, dan saatnya kita hadirkan mini drama untuk pendengar di malam hari ini. Edisi hari ini ada mini drama dengan judul Herman Pardido. Para saudara dong yang ada, stay tune, jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Promote FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

0: Sudah, itu ini paling romantis adi sini ya.
1: Hei, anak-anak, kamu sudah kamu penuh TV itu juga. Kamu sing belajar ke sana yo. Kas mati atas TV itu.
0: Ih, mama, sadiki lagi jua. Mama pengen pasti we. Ini nanti kita belajar, tenang saja.
2: Yuk, mama ini. Pasti ulah, wong, film ada seru lagi. Tunggu sadiki juga, mama.
1: Hei, anak-anak, dengarlah mama bilang. Jangan suka malah orang tatua. Hormati orang tatua nih sadiki kah? Supaya kamu pun hidup tuh di

0: Kamu dua dengar mama cerita nih. Ketika daerah Maluku nih, Ambon khususnya, dikuasai oleh kolonel Belanda. Di saat penyebaran agama Kristen sementara dilakukan oleh para pendeta dari negeri Belanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Herman Semper.
1: Siapa mama? Siapa?
0: Herman Semper. Dia tinggalin dia pu ibu. Herman ini menjalani masa-masa remaja sampai dia dewasa di kota Ambon. Walaupun begitu disayangi oleh ibunya, Herman ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat perilakunya. Anak yang sangat durhaka.
2: Mama! Mama!
3: Ada apa, Lai?
2: Mau kasih beta uang kan beta pukul mama nih? Cepat sini!
3: Jam begitu, Herman.
2: Cepat!
3: Dengar-dengaran orang tua sedikit. Mama nih paling sayang sih pas kalian.
2: Oh, pasti yuk. Kita sih mau dengar apa-apa.
0: Tak didengarkan satupun nasihat yang diberikan mama, ibunya cepat. Berulang-ulang. Bahkan Herman ini sering memukul atau menyerang ibunya dengan pisau. Karena perbuatan yang sudah melebihi batas ini tidak dapat diampuni lagi. Ini membuat rasa sayang ibunya berubah menjadi murka dan mengutuknya.
3: Herman, Herman nih. Ose ini memang paling talal. Anak paling kurang ajar. Semoga Ose dapat kutuk dari Tuhan. Ose nanti akan pikul bara api di sepung kepala batu tuh aneh. Kalau Ose yang mau berubah.

0: Selang beberapa waktu kemudian tuh, Herman Semper ini dia meninggal dunia.
1: Iya, Mama. Lanjut, Mama.
0: Karena dia pun kedurhakaan dan dosanya yang begitu banyak. Bahkan bumi pun enggan menerima jasadnya ketika akan dimakamkan. Jiwa Herman akhirnya hanya bisa mengembara mengelilingi kampung-kampung di kota Ambon setiap malam tiba. Dan karena dikutuk oleh ibunya, dalam pengembaraannya, Herman selalu menjunjung sebuah tungku arang panas di kepalanya yang membuat tubuhnya panas dan sangat kehausan.
1: Wih, sadis, Mami. Jadi takut lah, Mami.

0: kasih beta air dulu. Aduh, pake panas lawangnya. Tolong beta juga ya. Ayo.
1: Wih, teman-teman, kamu lihat sana, Irman dan Jaya sana.
2: Mama, mama, Irman Padidu suka jalan.
3: Hei, itu si bikin apa di luar tulai? Mari masuk ke dalam rumah jual. Si mau tabakar kan? Irman suka jalan tuh.
2: Si mama, kita tunggu ke Edo.
3: Apa? Lai Edo ada pi ke mana lai? Kamu ini sentaku Irman Padidu tuh kak. Maniso terus, maniso. Lah dia mau bakar kamu.
2: Kakak Edo ada pi, taruh ember air muka jalan. Pak Irman tuh mama.
3: Lah panggil dia balik cepat jua. Irman sudeka tuh.
0: Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangnya. Tolong beta jua ya. Ayo. Panas eh.
4: Pada satu malam tuh, ketika Irman ini, dia sedang mengelilingi kampung untuk mencari air. Dia bertemu dengan seorang pendeta Yosef Kam, seorang misionaris dari Belanda. Tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha untuk menghindarinya karena takut akan kondisi tubuhnya. Pendeta Yosef Kam dengan penuh kasih melayani dan mendoakan Irman Semper.
0: Aduh, panas. Beta paling panas sih. Beta aus. Kasih beta air dulu. Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangnya. Tolong beta juga ya. Ayo, panas. Aduh, panas lawangnya. Kasih beta air dulu ya.
5: Irman. Irman.
0: Irman. Ini siapa? Ose siapa?
5: Irman. Aku ini Pendeta Yosef.
0: Ayo, kasih beta air dulu Bapak Pendeta.
5: Irman. Irman.
0: Panas.
5: Beta sempung air for kasih sih. Tapi dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah.
4: Ketika itu hancurlah tungku bara api di kepala Irman Semper, dan ia pun terbebas dari rasa panas dan haus.
6: Terima kasih Bapak Pendeta.
5: Dalam nama Yesus.
6: Tungku api di beta pun kepala supica.
5: Dalam nama
6: Terima
5: Yesus.
6: Kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah tolong beta.
5: Pergilah Irman dengan tenang. Jiwamu telah dibebaskan.

0: Semenjak dibebaskan dari kutukan oleh Pendeta Yosip Tam, Herman Pardido ini pun menghilang dan tidak pernah mengganggu lagi ketenangan masyarakat Kota Ambon. Namun, kisah Herman Pardido ini tetap melegenda hingga saat ini. Jadi ingat anak-anak, jangan melawan orang tua.
1: Iya, Mak. Jangan juga mesti melawan Mama, Lai.
0: Selalu hargai dan hormati orang tua agar hidup tentram di dunia maupun di akhirat. Ingat itu.
2: Ya Mama, kata minta ampun juga Mama, kata saya akan melawan Mama, Lai.
1: Iya, Mak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, silakan yang mau bergabung untuk request lagu boleh di 0911-311-544 untuk requestan lagu di malam hari ini. Satu penelpon sudah bergabung, Matawana Prompa, selamat malam, halo.
1: Matawana Prompa, selamat malam.
0: Selamat malam, halo, dengan siapa, di mana?
1: Orang Puncak, Kak Ica.
0: Orang Puncak, Abang Tony.
1: Mr. Gasok,
0: Mr. Kak Ica. Mr. Gasok, maaf. Suara kayak tambah muda, Kak. Mr. Gasok, silahkan. Malam ini mau request lagu apa?
1: Bunga Cendrawasih dari Peter Saparowane.
0: Bunga apa tadi?
1: Bunga Cendrawasih.
0: Bunga Cendrawasih atau burung cendrawasih?
1: Ya.
0: Dari Peter Saparowane.
1: Iya.
0: Oke. Mau salam-salam boleh?
1: Ya, salam pertama buat Kakak Ati, Kakak Ica yang lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kalau pulang hati-hati di jalan. Terus untuk Kak Bu Wika di Wonosobo, selamat malam. Nonano di Manado, tanpa terkecuali seluruhnya nonano. Selamat malam juga. Bung Kris Pati, NTT. Selamat malam, Bung Kris. Beca bisa gila. Bung Deden di tengah-tengah. Bung Dewa Hujan di Kota Namlea. Selamat malam. Adik Linda di Pokal, Lorong Bandaria. Selamat malam, Bung. Bung Willy di Wayame juga, selamat malam sekeluarga. Karena ini di Pasir Tengah, Bunda Marni di Transit, Fabio bersama Pemerang Brigit, Pak Marcel, selamat malam. Ayu di Masohi, selamat malam. Mas Yoro di Gemba, yang tidak pernah nongol lagi, selamat malam. Ibu In di Kayu Tiga, selamat malam Ibu In. Kalau lagi monit, gabung dong. Terus untuk Bunda Putri di Kayu Tiga juga, bersama Dea juga, selamat malam. Pak Junaidi di KT juga, selamat malam. Adik Inca di Bentas, selamat malam juga. Bung Tony di alamat yang sama juga, Bung Tony, selamat malam. Keluarga Bapak Sid Alfons di Wayorkar juga, selamat malam. Keluarga Bapak Mon Angkota di Waku Tanah Bakoyang juga, selamat malam. Eva Talake, Eva Wehaong juga, selamat malam. Syarif Hidayat di Talake juga, selamat malam. Ya, itu aja Kak, yang untuk seluruh Matawana, komunitas Matawana Perompak yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu. Selamat malam. Salam kompak selalu. Itu aja Kak Ita.
0: Oke, danke. Sampai bawa kedapa, dadong. Iya, karena setelah ini ada siaran budaya seribu pulau pendengar. Jadi kita putarkan dulu lagu dari Mr. Gasok. Setelah ini nanti kita akan bukakan lagi sesi request ya, yang pastinya setelah suara budaya seribu pulau. Dan untuk Bos Radio yang sudah stay tune, tetap pantau Mata Wana Perompak di malam hari ini dan juga ikuti bersama. Nanti di pukul 21 lebih 30 menit akan ada suara siaran berjaringan budaya seribu pulau. Tetap di Perompak FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program perjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama dengan saya, Ita Wakano, di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 13 September 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan juga RRI Saumlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini.

0: Maluku adalah daerah kepulauan yang penuh dengan sejuta pesona dan keindahannya. Selain memiliki keindahan sumber daya alamnya, Maluku juga memiliki budaya-budaya leluhur yang masih dipertahankan keberadaannya hingga saat ini. Di Tanimbar salah satunya adalah budaya kawin lari. Kawin lari adalah sistem perkawinan yang paling lazim dalam masyarakat Tanimbar. Hal ini disebabkan karena orang Tanimbar lebih suka menempuh jalan pendek untuk menghindari perundingan dan upacara. Kawin lari dipandang oleh kaum kerabat perempuan sebagai perkawinan yang kurang baik. Maka kawin lari tidak diinginkan oleh kaum kerabat perempuan di Tanimbar.
1: Bicara tentang Duan Lolat di Tanimbar ya, itu bukan bicara tentang sebuah atau sesuatu yang sifatnya opsional. Bukan. Duan Lolat bagi orang Tanimbar bukan sesuatu yang opsional, tapi sesuatu yang esensial. Kalau dia esensial, memang tidak boleh tidak, dia harus. Pertanyaannya begini, kenapa Duan Lolat bagi orang Tanimbar begitu esensial sampai kabupaten itu sendiri disimbolkan atau lambang resmi dari kabupaten itu adalah Duan Lolat? Ceritanya memang panjang ya, tetapi secara singkat dalam pendekatan historis ya, memang orang Tanimbar itu tidak akan pernah bisa lepas dari hukum ini. Sekalipun memang kalau kita belajar-belajar teori tentang budaya, bahkan dengan merebaknya globalisasi pada hari-hari belakangan ini, banyak ahli mengatakan kalau budaya bukan lagi sesuatu yang wajib dan esensial, tetapi dia menjadi bagian dari sesuatu yang pilihan. Tetapi bagi saya, sebagai seorang peneliti tentang Duan Lolat, dan juga sebagai orang Tanimbar, Duan Lolat bukan opsional, tetapi dia esensial. Jawabannya adalah, saya teringat tadi penjelasan awal dari Bu Susan tadi, ya, yang mengatakan bahwa hukum terkenal di Tanimbar itu, di Maluku itu adalah Pelagandung. Sebetulnya jauh sebelum itu ya, tahun 1200 ya, pernah terjadi satu peristiwa yang membuat kekuatan hukum Duan Lolat itu tetap menjadi hal utama bagi orang Tanimbar. Itu dalam satu peristiwa yang disebut peristiwa Manwiak Manetal. Manwiak Manetal, saya ilustrasikan Manwiak Manetal itu begini. Kalau orang Maluku Tengah misalnya, mereka kenal pelak ras itu dengan meneteskan darah dari jari mereka, kemudian mereka minum sebagai janji dan sumpah, sebuah ikrar luar biasa bahwa janji-janji itu tidak akan pernah mereka langgar. Sebab hukumnya akan sangat berat, oleh karena Tuhan menjadi saksi, tapi juga leluhur menjadi saksi atas peristiwa-peristiwa itu. Nah, peristiwa besar di Tanimbar itu misalnya peristiwa Resirenan, ya, pernah terjadi itu di tahun 1200. Seorang dua kampung, yaitu kampung Lemdesar Timur dan Kaliobar itu berperang, dan sudah banyak korban yang jatuh. Maka nenek Resirenan itu kemudian tampil ke depan, ya, tampil ke depan untuk berteriak dan mengatakan, dua kampung sebagai orang saudara harus berhenti berperang, dan saya akan menjadi pribadi yang mengorbankan diri saya supaya kedamaian bisa tercipta pada dua kampung itu. Dan apa yang terjadi? Dia merelakan dirinya untuk dibelah dari tengkorak tengkorak kepala sampai maaf kepada kemaluan. Ya, dibelah dua pada ukuran yang sama, kemudian satu ditanam di Kaliobar dan satu ditanam di Lemdesar Timur. Saya ingin bertanya begini, adakah pengorbanan seperti itu untuk mengikat sebuah kedamaian abadi? Saya kira enggak ada. Jadi sebenarnya Duan Lolat itu sebenarnya bukan saja karena soal pernikahan, tetapi juga karena soal fondasi filosofi budaya yang tadi saya jelaskan. Sebab kalau secara umum orang mengenal Duan Lolat, Duan itu ya, Duan itu berarti semacam manifestasi Tuhan kedua di dunia. Ya. Siapa Duan itu? Duan itu adalah pihak keluarga yang mengkontribusikan anak perempuan dalam sebuah proses pernikahan. Dan Lolat itu adalah pihak keluarga laki-laki yang menerima anak dara.
2: Iya. Ya. Berarti Pak Poli, yang tadi Pak Poli bilang kalau Sairenan, berarti
1: Resirenan.
2: Resirenan. Ya. Berarti Resirenan itu nama orang ya Pak?
1: Nama
2: Poli?
1: Orang, iya. nama seorang nenek.
2: Nama seorang ya. Nenek. Berarti hukum adat Duan Lolat ini ada di Tanimbar itu sudah sejak kapan?
1: Iya, sebenarnya peristiwa 1200 yang tadi saya cerita itu referensinya ada di buku Fried Riddle, ya, atau juga buku dari Pastor Drabe, Ethnographie of Tanimbarese. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya praktek tentang hukum Duan Lolat itu sudah ada, dan itu melalui pernikahan, perkawinan. Ya, jadi pada waktu itu memang dicari harta ya untuk menjadi simbol kebesaran Duan. Ya, jadi simbol kebesaran Duan itu sebenarnya disimbolkan dengan gading gajah. Saya minta maaf, saya harus membukanya agak vulgar. Gading gajah itu kan merepresentasi simbol keperkasaan laki-laki, gitu ya. Sebenarnya kemudian simbol untuk lolat itu disimbolkan dengan yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai loran atau juga lelbutir, ya. Loran itu sama dengan lelbutir, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa. Ya, jadi loran itu kalau kita lihat bentuknya seperti alat kelamin perempuan, seperti itu.
3: Jadi Duan Lolat ini terbagi menjadi dua kata dan masing-masing punya arti tersendiri.
1: Punya arti tersendiri dan eksistensi tersendiri sebetulnya.
2: Iya, kalau duannya ya. Apa Pak Poli?
1: Kalau duan itu sebenarnya tadi saya katakan itu adalah pihak pemberi anak dara. Jadi setiap orang di Tanimbar yang punya anak perempuan pasti dia duan. Posisinya gitu ya. Tetapi dalam perkembangan bisa terjadi posisi duan itu bisa juga berbalik ke lolat, karena anak-anak sekarang itu bisa salah menikah dan sebagainya.
2: Iya. Ya, sehingga berarti yang punya anak perempuan itu kan laki-laki.
1: Iya.
2: Berarti semua laki-laki
1: pasti menjadi duan. Di sana. Jadi misalnya posisi saya sekarang sebagai duan, tetapi nanti anak laki-laki saya itu ya. Salah menikah misalnya, kan ada jalurnya. Jadi setiap orang Tanimbar itu yang waktu lahir itu sudah ada yang namanya Fatlima. Fatlima itu tempat kawin. Jadi misalnya tempat kawin saya itu Fatlima saya kepada Meming Lalean Leher. Artinya Meming Lalean Leher itu adalah saudara kandung laki-laki dari ibu saya.
2: Gitu. Berarti hubungan antara dua dan duan dan lolat itu di Tanimbar seperti apa itu Pak Poli?
1: Ya, hubungannya tentu tidak akan bisa usang termakan zaman. Karena hubungan-hubungan genealogis kakak beradik yang tadi saya sapa dengan Urayanan maupun juga Ya Anwarin itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Mungkin orang bisa sempat mengatakan mantan istri ya. Tapi orang tidak akan pernah bilang mantan kakak dan mantan adik. Kayak gitu ya.
2: Mantan duan dan mantan lolat.
1: Tidak ada kayak gitu ya. Duan lolat tetap ada karena dia berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul setiap orang ya.
3: Nah, ini Pak Poli berbicara mengenai duan lolat, apakah ada berbagai pendapat tentang hukum adat duan lolat ini di sini?
1: Sendiri, Pak. Sebenarnya itu duan lolat sedikit mengalami perubahan dan pergeseran-pergeseran ya. Kalau saya rujuk pada beberapa referensi ya, saya bisa sebut misalnya ya Ethnographie of Tanimbarese dari Pastor Drabe, atau juga Life in Saryam Rene and Anthropological of Yamden Islands dari Pastor Renwarin, atau juga yang sebenarnya cukup terkenal itu dari Susan McKinnon, seorang antropolog Amerika Serikat yang tinggal 2.5 tahun di Awiar Lama ya, di samping kampung Rumeyan atau desa Rumeyan itu, judulnya itu From a Sartet of Sun begitu ya, maupun juga disertasi yang saya tulis ya, itu perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit ya. Nah, itu memang memperlihatkan sedikit ada perubahan-perubahan oleh karena tantangan-tantangan zaman. Dan fondasi dari perubahan itu sebenarnya dimulai dari tahun 83 ketika Latupati Tanimbar Utara itu memutuskan adanya perubahan bentuk harta adat dari benda adat kepada uang. Disitulah sebenarnya titik perubahannya.
2: Berarti di sana yang adat-adatnya itu tidak mengenal uang, Pak Poli?
1: Sebelumnya itu tidak mengenal uang. Jadi sekalipun saya kayanya selangit, tetapi jika posisi saya lolat, saya tetap tidak berhak untuk membayar harta anak saya. Yang berhak membayarnya itu adalah para duan. Ya, jadi biar saya punya jabatan tinggi, uang saya banyak, tetapi om saya, saudara laki-laki mama saya, itu yang harus bayar harta saya.
2: Kalau menurut yang kita baca-baca nih Pak Poli ya, kalau kita jadi duan, mau ingin sesuatu nih dari lolat misalnya, kita beli sopi satu botol terus bawa, beta mau ambil ini, terus diambil, itu betul Pak Poli?
1: Kebalik malah ya, jadi yang benar itu jika saya lolat, ya jika saya lolat, saya pingin bangun rumah misalnya, maka orang sana mengatakan begini, wek ufa banwatan tua tro. Maka seluruh kepentingan akan tergenapi. Jadi begitu sopi saya jalankan, sebab simbol simbol adat antara Duan dan Lolat itu berbeda. Lolat itu disimbolkan dengan kewajiban untuk memberikan sopi. Tetapi Duan itu disimbolkan dengan kain tenun. Jadi fungsi kain tenun itu adalah fungsi untuk mengayomi dan melindungi. Simbolnya begini. Jadi waktu misalnya seorang lolat akan merantau, itu dibungkus, digantung kain begini ya, seperti iya. Bapak dan Ibu pakai ya, digantung di leher. Itu berarti buan watan kicek, karkarira wolan rakiroko. Ya, silakan berjalan sudah, silakan merantau. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada siang hari, ya, atau bulan pada malam hari, atau ketika engkau ada di hutan, duri-duri begitu tidak akan menyakiti engkau. Jadi itu simbol pengayoman dan perlindungan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, manifestasi Duan dalam praktek adat orang Tanimbar itu seperti manifestasi kehadiran Tuhan kedua di dunia. Iya. Karena dia menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan itu.
3: Pak, ini tadi yang menariknya tadi Bapak sempat bilang ada harta adat.
1: Betul.
3: Itu harta adat itu seperti apa, Pak?
1: Iya. Kalau aslinya ya, di Tanimbar itu cuma ada 4 harta adat. Harta besar itu adalah wuhur, weyar, suruk, ramat. Ya, jadi wuhur yang tadi saya sudah sempat sebut itu, yang menjadi kewajiban utama para duan itu adalah gading gajah itu.
2: Gading gajah.
1: Nah, kenapa itu menjadi harta paling besar? Begini, gajah tidak pernah ada di Tanimbar.
2: Iya.
1: Gajah tidak pernah ada di Pulau Seram. Gajah tidak pernah ada di Pulau Jawa. Gajah hanya satu-satu di Sumatera.
3: Iya.
1: Tapi orang Tanimbar, menurut hasil penelitian saya, ya, sudah mendapatkan gajah itu ratusan tahun yang lalu. Di mana? Afrika Selatan. Ya. Pada benua Afrika, di benua Afrika bagian selatan itu memang tidak ada kapal ke sana.
2: Iya.
1: Tidak juga ada pesawat ke sana. Tapi orang Tanimbar hanya berbekal kuli bia dan kuli pinang, mereka bisa menjangkau sana. Nah, itu bisa dibaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Amazing, judulnya Global Connection. Sebetulnya ya, jadi bagaimana orang-orang Tanimbar mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keberadaan martabat seorang perempuan. Ya, dengan apa? Harta berupa gading gajah. Bahasa sana menyebutnya sebagai lela. Lela itu bahasa Sera Larat Fordata, sebab di Tanimbar itu ada 5 bahasa.
2: Iya.
1: Dan bahasa Selaru, bahasa Yamdena, bahasa Makatian, dan bahasa Seluasa itu menyebutnya sebagai lele. Tapi sama saja. Lele itu ingatan bukan ikan lele ya. Lela ya, dari gading gajah. Ya.
3: Itu hukum adat yang pertama itu, ya. Pak.
2: Tapi sudah, Pak Poli, kenyataan yang sudah kita lihat di sekarang ini ya, banyak dari anak-anak muda sekarang yang menikah dengan orang Tanimbar, tapi adatnya itu sudah tidak ada lagi.
1: Ya. Jadi perubahan itu dalam disertasi saya juga mengungkapkan perubahan yang pertama tentang menikah dengan yang bukan Fatlima. Fatlima itu tanpa kawin. Ya, jadi misalnya kalau bapak lahir, tempat kawinmu adalah anak-anak perempuan ommu. Jadi mama pung sudah laki-laki, pu anak perempuan itu bapak pung tanpa kawin sudah.
2: Berarti sem bisa kemana-mana lagi.
1: Ketong sem bisa kemana-mana lagi. Tapi saya sendiri adalah pribadi yang tidak menikah ikut jalur itu saya, misalnya gitu ya. Jadi perubahan itu sebenarnya mulai dari itu.
2: Iya.
1: Tetapi yang kedua juga, tadi saya katakan sebelum saya yang kedua ya, tapi yang pertama perubahan itu mengakibatkan muncul dua istilah tambahan di Tanimbar untuk duan lolat,
2: iya.
1: Yaitu dua lolat siwelik atau leet masela. Apa itu dua lolat siwelik? Pada kondisi tertentu saya bisa menjadi duan ketika saudara-saudara perempuan saya punya perkara dan punya masalah. Pastor Drabe menyebutnya punya ngrihi, notung ngrihi.
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi waktu mereka punya ngrihi, punya perkara, itu maka saya adalah duan. Tetapi ketika misalnya anak-anak saya salah kawin,
2: jadi lolat.
1: Saya harus jadi lolat. Itu. Jadi mereka bilang leet masela itu artinya kalau orang Tanimbar itu belayar dulu kan, kalau masih dapat pasir atau apa gitu ya, mereka tokon. Nah, bisa pakai pantat tokon itu untuk tokon, tapi bisa juga pakai ujungnya. Gitu ya. Atau mereka juga mengistilahkan farfefar tuat botol. Itu artinya, tuat itu artinya sopi, yang misalnya saya mesti minum, tapi saya tumpahkan sopi itu dengan sia-sia karena anak saya salah kawin. Jadi saya tadi mestinya terima sopi, itu simbol kebesaran duan. Sekarang saya harus memberikan sopi.
2: Berarti dapat hukuman, Pak Poli?
1: Ya, itu harus diluruskan supaya jangan ada hukuman. Jadi bagaimana meluruskannya? Para orang tetua dan duan dari yang bersangkutan, memang mereka akan meluruskannya. Jadi misalnya kalau ada perkara-perkara begitu, mereka bisa istilah sana mengatakan erbeher watwelin, tetap membayar harta kawin sekalipun mereka tidak menikah.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Ambon. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga tokoh masyarakat Papoli ya.
2: Iya, yang pasti Rein tokoh masyarakat Tanimbar ya. Iya. Iya. Yang masih eksis sampai hari ini. Iya, betul.
3: Baik, Pak, tanpa membuang waktu, Pak. Ini kita langsung aja hubungan hukum adat Duan Lolat itu seperti apa, Pak?
1: Iya, hubungan hukum adat Duan Lolat itu berarti Duan tidak boleh terpisahkan dari Lolat. Sebaliknya juga Lolat tidak boleh terpisahkan dari Duan. Jadi Duan itu menjalankan fungsi pengayoman itu sebenarnya adalah dia melindungi. Melindungi tidak saja melindungi dalam harta adat, ya, tapi melindungi juga dalam sektor-sektor ekonomi dan sebagainya. Ya. Jangan salah ya, misalnya buktinya begini. Ketika mereka buat kebun baru misalnya ya, itu orang sana menyebutnya Raruk Arin Meruaan misalnya ya. Jadi saat mereka bikin itu, Duan tetap tahu bahwa ada bagian lolat di situ. Apalagi lolat-lolat yang sudah menjanda atau sudah tidak, sudah yatim piatu dan sebagainya, itu ditanggung oleh para Duan. Ya.
2: Berarti hubungan Duan Lolat ini memang sangat kental ya di Tanimbar, Pak Poli?
1: Betul, dan tadi saya katakan sampai hari ini ya, saman dengan dinamika perubahan dan perkembangan teknologi, belum bisa ya 100% itu menggeserkan pengaruh kekuatan hukum Duan Lolat itu dalam praktek kehidupan orang Tanimbar di mana saja berada.
2: Iya. Okay. Karena yang kita tahu itu kalau kita di Ambon sini ada yang bilang, jangan kami yang orang Tanimbar. Dong pengharta paling besar, apalagi kalau dong jadi Duan, yang seperti Pak Poli bilang, pakaian-pakaian di rumah bisa habis barang-barang.
1: Ya, memang itu sebuah kenyataan yang beberapa kali dan bisa saja terjadi ya. Tetapi memang orang, bagi orang Tanimbar dalam hukum Duan Lolat ya, iya, soal hasil dari harta itu tidak penting, tetapi proses itu sebenarnya menjadi bagian dari sebuah penghargaan atas martabat manusia. Saya contohkan begini, misalnya seorang Duan besar itu dia mengeluarkan itu lela tadi ya, gading gajah tadi, boleh jadi perputaran gading gajah itu bisa kembali lagi ke dia 50 tahun kemudian. Jadi proses itu panjang, waktu dia kasih keluar dia pasti juga akan menerimanya. Ya, jadi dari hasil penelitian saya sepanjang ini, kebesaran orang Tanimbar, keperkasaan mereka itu mereka perlihatkan dengan mendapatkan 30 gading gajah untuk melayani semua sirkulasi proses pernikahan orang-orang Tanimbar. 30 saja dari Afrika Selatan itu. Ya, kalau belakangan ya mungkin jual beli dari Sumatera dan sebagainya, saya sudah nggak tahu. Tapi aslinya itu ada 30.
2: Tadi Pak Poli bilang ada Duan besar.
1: Iya.
2: Berarti ada Duan kecil lah ya, Pak Poli?
1: Iya, jadi begini. Kalau untuk konteks yang saya teliti misalnya di Olilit ya, mereka mengenal tiga kelompok Duan. Ya. Ada Duan Ompakain, ada Duan Udanain, dan ada Duan Embuain. Ya. Nah, Duan-Duan itu sebenarnya secara strata itu tidak saja memperlihatkan sebuah hierarkis ya, sebuah strata-strata tertentu, tapi memperlihatkan penghargaan kita terhadap orang yang lebih tua. Jadi misalnya pada tataran nenek gitu ya, nenek punya tempat asal, itu Duan yang besar sekali. Yeah. Nanti abis itu mama punya saudara-saudara laki-laki, itu begitu. Kemudian saipung ipar-ipar. Jadi ada tiga tingkatan. Ya, ada Duan yang opa-oma gitu ya, kemudian bapak mama, dan ada Duan yang selevel dengan kita.
2: Seperti ini itu. Tugas Duan di acara pernikahan kan, Pak Poli?
1: Di acara pernikahan, bahkan acara wisuda, bahkan acara anasrani, bahkan acara apa saja, ulang tahun, itu Duan tetap.
2: Kalau acara kematian, tugas
1: apalagi Duan kematian. Apa? Jadi tugas Duan yang menghadiri atau melayat ya, itu mereka akan melakukan satu peristiwa yang orang Tanimbar menyebutnya sebagai peristiwa siwilu. Siwilu itu artinya membungkus jenazah itu dengan kain tenun. Dan kain tenun itu kain tenun yang bukan sembarangan. Iya. Istinya ya. Jadi mereka punya kewajiban untuk membungkus jenazah itu. Artinya bahwa dia akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan gitu ya, dengan disertai leluhur dan segala dosa-dosanya itu dihapuskan sebenarnya. Iya. Seperti itu ya. Itu siwilu, peristiwa
3: kalau,
1: siwilu.
3: Kalau yang tadi Bapak katakan kain tenun yang bukan sembarangan itu, kain tenun seperti apa
1: ya? Artinya dia tidak boleh, apa ya, istilahnya dia kalau posisi lolat, dia tidak boleh bawa kain tenun. Karena kadang-kadang orang sok punya, sok bikin diri besar, lalu datang bawa kain tenun, padahal itu orang sana bilang erfasala ada toh, itu salah sesuatu ya, yang salah. Jadi kain tenun itu harus benar-benar bersumber dari duan yang punya strata dan kedudukan sebagai duan untuk melakukan siwilu tadi. Tidak boleh sembarangan. Kan kadang-kadang misalnya, wih dia wagub. Masa dia wagub harus datang bawa sopi? Harus bawa kain tenun? Tidak bisa. Kalau memang dia statusnya lolat tetap harus tetap bawa sopi.
2: Ya. Iya. Dibawa tetap dibawa ya.
1: Dibawa tetap dibawa.
2: Kayak gitu. Tapi Pak Poli, kalau di acara-acara tertentu misalnya acara adat, tugas duan dan lolat ini kan beda-beda ya Pak Poli. Tapi kedudukannya di tempat-tempat acara itu seperti apa?
1: Kedudukannya ya tetap kalau misalnya itu acara formal birokratis, tentu ada batasan-batasannya. Misalnya dia seorang kepala dinas, sekalipun dia lolat, tetapi memang posisinya sebagai kepala dinas harus dihargai. Jadi yang saya maksudkan itu adalah seberapa kuat kita memanage dan mengorganisir setiap kegiatan itu, sehingga bisa dibedakan mana kegiatan yang bukan kegiatan adat dan mana kegiatan yang tetap menjadi bagian dari ranah-ranah adat budaya. Sehingga wibawa adat tidak hilang, tetapi juga wibawa birokratis juga tidak hilang sebetulnya. Iya.
2: Kalau kegiatan adat berarti duduk di belakang ya katanya.
1: Itu tetap harus pure adat begitu ya. Iya. Jadi gubernur sekalipun ya dia bukan saja bawa sopi, tapi tugasnya adalah melayani setiap duan yang hadir. Caranya bagaimana dia melayani? Yaitu dia harus siram sopi pertama ke tanah. Iya. Itu artinya dia memberikannya kepada Tuhan dan leluhur minum pertama. Kemudian dia harus minum. Minum itu pertama itu artinya dia bilang sop ini halal dan tidak ada racun begitu. Baru selanjutnya dia akan bawa satu ke satu antar kepada para duannya. Itu tidak memperlihatkan bahwa dia jongos, bukan. Bukan dia seorang jongos, seorang budak, bukan ya. Tetapi itu memperlihatkan sebuah simbolisasi dari saling menghargai tetapi juga kerjasama yang tetap terjalin kapanpun dan situasi seperti apapun. Okay. Itu sebenarnya maknanya dari hubungan duan lolat itu. Baik.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Ternate dengan judul Museum Rempah Kota Ternate.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, suba, sesalam. Pendengar juga sahabat Pro Ampa, terombak kudap lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau yang disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 3, meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan juga RRI Saumlaki. Dan bersama dengan saya Dito Buamona dari kami RRI Ternate akan menghadirkan informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di acara Budaya Seribu Pulau.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Meski terlihat tua, namun bangunan bercat kuning itu masih nampak kokoh melawan perubahan zaman yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Beberapa gedung yang berada di dalam komplek Benteng Orange peninggalan kolonial yang telah berusia ratusan tahun kini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum untuk menggali informasi dan pengetahuan akan gemilangnya perdagangan komoditi rempah di masa lalu serta perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Museum rempah yang berada di pusat kota Ternate, Maluku Utara itu hingga kini tak surut dari para pengunjung. Mereka menyerap berbagai informasi komoditas rempah itu yang sempat mengundang kolonial dari negara Eropa seperti Portugis. Demikian antara lain diungkapkan Kepala Museum Rempah Rinto Tai.
1: Sejarah berdirinya Museum Rempah ini sendiri berdasarkan surat keputusan wali kota saat itu lembaga namanya pengelola UPTD Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Disitulah Museum Rempah didirikan tahun 2015 itu sebagai memanfaatkan sebuah gedung yang dahulunya punya nilai sejarah penting di mana tempat berdomisilinya para gubernur jenderal VOC diantaranya adalah Jan Peterson Koen. Nah kemudian sejak 2015 itulah Museum Rempah difungsikan dengan keterbatasan koleksi, tetapi banyak sekali karena kunjungan yang datang, karena museum itu berada tempatnya sangat strategis di dalam Benteng Oranye sebagai destinasi pariwisata, sehingga animo masyarakat itu memang benar-benar sangat tinggi pada setiap hari, terutama weekend dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini, terutama dengan kebijakan pemerintah kota membuat atau menetapkan city branding atau tematik kota Ternate dengan identitasnya atau city brandingnya adalah kota rempah, maka museum rempah-rempah sangat punya nilai signifikansi sejarah untuk bisa memberikan legitimasi terhadap tematik kota rempah tersebut. Jadi teknik kita adalah menghadirkan langsung koleksi itu seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain dalam bentuk sebuah ruang tata pamer yang mana diletakkan dalam media seperti toples, kemudian ditulis sehingga pengunjung yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya koleksi ini, nah mereka bisa membaca label yang kita tulis seperti kapulaga atau merica atau apapun itu. Nah, tapi semuanya adalah sudah berbentuk

0: bahan kering. Jadi bukan tanaman hidup, tetapi bahan kering. Kita punya konsep nanti akan siapkan juga beberapa tanaman khas rempah, seperti kita buat botani garden di outdoor untuk menghadirkan sesuatu yang menarik. Orang mengenal rempah bukan di toples atau di tempat wadah tertentu, tapi melihat langsung bagaimana budidayanya di alam terbuka.
1: Sebagai kepala Museum Rempah, Rinto Taib juga mengatakan Museum Rempah tidak hanya bicara terkait romantisme kejayaan masa lalu komoditi rempah, namun yang paling penting yaitu informasi dan edukasi, karena informasi dan edukasi yang akan terus bisa diupdate sesuai perkembangan zaman. Menanggapi keberadaan Museum Rempah, Iki Ruka, seorang pemuda Ternate yang tergabung di dalam komunitas Ternate Creative Space, memiliki kebanggaan akan Museum Rempah yang berlokasi di kota Ternate. Namun, dia juga berharap museum itu agar lebih ditingkatkan lagi konten atau materi dan media pamernya.
2: Kalau kesan, mungkin pertama ini sebuah kemajuan untuk Ternate. Khususnya kita punya cerita sejarahnya sangat besar, Pak. Mungkin dari seluruh Indonesia punya buku SD SMP itu pasti ada sejarah tentang Ternate. Kalau sebagai anak muda, mungkin ini museum pertama di Ternate ya, setelah Museum Kesultanan. Tapi mungkin ditingkatkan lagi, karena ada beberapa hal yang memang belum ada. Misalkan perjelas silsilah Kesultanan itu mungkin penting jadi sumber, selain menceritakan, kan intinya rempah. Namun sebelum ada saat ada rempah itu ada kesultanan, mungkin sejarah-sejarah itu menarik. Sama mungkin cengkeh dan palahnya ya, sebagai ciri khas rempah itu ditunjukkan biar kita bisa melihat. Dan mungkin ada pemandu yang standby di gedung biar ketika kita datang tidak bingung-bingung dan kita tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di museum.
1: Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terdapat dua bangunan di dalam komplek Benteng Orange yang berlokasi di kota Ternate, Maluku Utara, yang dijadikan sebagai Museum Rempah dan Museum Sejarah Naturalis asal Inggris yang mendunia, Sir Alfred Wallace. Bangunan pertama yang merupakan bangunan utama museum berisi koleksi rempah yang di masa lalu sama seperti emas, sehingga menjadi komoditi rebutan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terkait sejarah jalur rempah khususnya di Maluku Utara, upaya penyampaian informasi dilakukan dengan media pamer perihal informasi Sir Alfred Wallace dalam penjelajahannya di bumi Maluku Kiraha. Sebagai seorang penjelajah dan naturalis, begitu banyak catatan dan dokumentasi yang telah dihasilkan oleh Sir Alfred Wallace dalam penjelajahannya. Catatan perjalanan tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri di dalam Letter from Ternate dan Malay Archipelago dan menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Menurut Kepala Museum Rempah, Rinto Taib, catatan dan sampel penelitian yang dikumpulkan Sir Alfred Wallace selama di Maluku Utara merupakan sumber inspirasi bagi Charles Darwin dalam membuat tesisnya yang sangat menggemparkan dan kontroversial, yakni teori evolusi Darwin. Selain itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah di Nusantara, namun menjadi epicentrum perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi modern dan sejarah alam. Demikian informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Semoga bermanfaat. Dari RRI Ternate, saya Dito Buwomona menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jo.
3: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Ternate. Selanjutnya kita menuju ke RRI Saumlaki. Cerita dari RRI Saumlaki berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam siaran berjaringan budaya Seribu Pulau. Edisi siar Minggu 13 September 2026. Saya Tapan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan RRI Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Refualu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau.

0: Pendengar di rumah, saat ini saya berada bersama-sama dengan narasumber kita di malam hari ini, Ibu Ida Jenny Marcella. Selamat malam Ibu Ida.
1: Selamat malam Pak Raffi.
0: Bagaimana kabar Ibu?
1: Baik.
0: Ya puji Tuhan baik Bu. Kayaknya Ibu ada tenun ya di malam hari ini. Saya lihat ini ada motif tenun bagus sekali Bu. Ini mau buat apa Bu kain ini?
1: Ini mau buat pesanan orang. Ada yang pesan tempat tisu, sarung aqua, penutup gelas. Pesan ada pesanan dari UMKM.
0: Oh, UMKM. Bagus sekali Koperasi. Bu.
1: Iya. Dinas Koperasi UMKM, Saum Laki.
0: Baik, pesan Ibu Ida.
1: Mau bawa ke Batam untuk pameran.
0: Oh, begitu ya Bu. Ini Ibu dapat pesanan ya Bu?
1: Iya.
0: Oh, bagus ya Bu. Iya, baik Ibu Ida. Mungkin Ibu Ida bisa ceritakan bagi kita malam hari ini pendengar, Ibu punya kreasi tenun ini, Ibu belajar dari mana sih Bu? Silahkan Bu.
1: Oke Bapak, ini saya mau bilang, ini bukan saya belajar, tapi mungkin dari leluhur, dari turun-temurun, punya kreasi tenun, jadi mungkin turun ke saya jadi sampai saat ini saya bisa punya kreasi tenun.
0: Oh, berarti Ibu tidak, lalu kemudian Ibu tidak belajar ya di sekolah ya, tapi ini pekerjaan ini Ibu belajar secara turun-temurun begitu Bu ya. Oke Bu. Ibu kira-kira motif kain tenun ini Ibu setelah buat selama ini, Ibu kira-kira tenun ikat ini ada beberapa motif Ibu. Ibu bisa ceritakan malam hari ini buat kita.
1: Oke Bapak. Setahu saya motifnya banyak. Motif tanimbar ini banyak dari berapa kecamatan itu sangat banyak. Jadi setahu saya itu 46 motif yang
0: 46 motif ya Bu ya.
1: Hak cipta.
0: Oh begitu. Seperti apa? Oh, hak cipta ya Bu. Dari kementerian yang sudah diuji begitu teruji ya. Oh begitu.
1: Hak cipta.
0: Kira-kira 46 motif ini Ibu, mungkin Ibu bisa ngomong buat kita kira-kira barang 4 atau 5 motif tenun. Kalau dari Selaru Bu, kalau dari Selaru motif tenunnya apa Bu?
1: Dari Selaru itu banyak motif.
0: Oh begitu ya Bu.
1: Motif afdeling. Di Selaru itu bilang afdeling, macam-macam motif.
0: Iya.
1: Pak. Lolohisi.
0: Lolohisi.
1: Motif lolohisi, motif
0: ya.
1: Sair, pokoknya ya. Banyak yang
0: banyak ya.
1: Iya. Oh, saya tidak bisa bilang semua.
0: Oh, kalau dari ini Bu, kalau dari motif dari Fordata, itu kira-kira motif apa Ibu? Namanya apa Bu?
1: Ya, saya kurang hafal ya.
0: Ya.
1: Kalau dari Yamdena
0: Timur.
1: Yamdena Timur, saya bisa tahu apa nama motif dari Yamdena Timur itu Ulerati.
0: Ulerati.
1: Kalau dari Siknana.
0: Ya.
1: Taismatan.
0: Taismatan itu dari Yamdena Timur ya Bu.
1: Iya.
0: Oke. Ibu kira-kira dari 46 motif ini yang Ibu sudah lakukan berapa banyak Ibu? Dari 46 motif ini Ibu tahu semua itu?
1: Iya, tergantung pesanan.
0: Oh begitu ya Bu.
1: Konsumen mau pesan motif dari Fordata, dari Yamdena Timur, dari Selaru, dari Siknana.
0: Oh, bisa berarti ini tergantung pesanan ya Bu?
1: Iya, tergantung pesanan.
0: Oke, konsumen. Baik Ibu Ida. Berarti Ibu punya prestasi sekali Bu. Kira-kira selama ini Ibu sudah lakukan, artinya pelatihan-pelatihan apa saja yang Ibu sudah pernah lakukan? Saya dengar juga Ibu, kayaknya Ibu pernah ikut pelatihan di Jepara ya Bu?
1: Iya.
0: Ibu bisa ceritakan?
1: Betul, saya pernah ikut magang di Jepara. tahun 2003.
0: 2003 ya,
1: 2003.
0: Bu. Itu kegiatan apa, Bu?
1: Itu kegiatan ikut magang tenun ATBM.
0: ATBM itu apa, Bu?
1: Alat tenun bukan mesin.
0: Oh, alat tenun bukan mesin. Ya, Ibu, itu memang berkaitan dengan pertanyaan saya malam hari ini. Kayaknya ATBM itu Ibu langsung Ibu bawa ke di Kepulauan Tanimbar. Waktu itu Ibu ada honor ya, kira-kira.
1: Iya.
0: Ibu.
1: Betul sekali.
0: Oh, Ibu. Terus apa yang Ibu lakukan? Ibu pernah langsung ya, eksennya Ibu lakukan itu ATBM sekali di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya. Itu zaman bupatinya siapa, Bu?
1: Pak Bito.
0: Oh, Pak Bito, iya. Bito Temar ya. Iya. Ah, Ibu bisa ceritakan Ibu kira-kira sudah berapa meter yang Ibu lakukan pada waktu Ibu masih honor itu, Bu?
1: Waktu itu saya buat pelatihan untuk berapa kecamatan dari kabupaten, dulu MTB kan,
0: iya.
1: Sekarang Kepulauan Tanimbar.
0: Iya.
1: Saya kasih pelatihan berapa kali.
0: Pokoknya, ya kurang lebih ya, iya, sudah 10 kali ya, kurang
1: kali
0: lebih.
1: Berapa kali saya kasih pelatihan.
0: Wah, bagus sekali, Bu. Kira-kira itu ATBM itu alat tenun bukan mesin. Terus Ibu itu panjang sekali ya, Bu. Kayaknya bagaimana, Bu? Ibu alat-alatnya gimana, Bu?
1: Alatnya kenapa dibilang ATBM? Karena ATBM itu alat tenun bukan mesin.
0: Oh iya, dia jadi tenaga
1: pakai,
0: ya, Bu.
1: Penggerak mesin tapi pakai
0: tenaga. Manusia. Waduh, capek benar, Bu ya. Ya, oke, Bu. Dan pada saat itu kira-kira kreasi yang Ibu pelajari di Jepara itu, Ibu dorang di Somlaki pada waktu itu Ibu dorang jual ya, jual ya. Kainnya.
1: Kita jual, kita tenun berapa ratus meter kita jual, lalu kita buat tempat tisu itu bahan turunan dari tenunan itu kita buat tempat tisu, map tenun, tempat pena, pensil, sarung aqua, penutup gelas.
0: Oh iya, Bu.
1: Tas, dompet, semua.
0: Baik, Ibu Ida. Ah, berkaitan dengan itu, Bu, ini pertanyaan kami di sini. Yang Ibu baru katakan itu buat tenun untuk buat satu lembar kain, gunanya bisa buat apa, Bu? Buat tas, iya. Sepatu, terus buat penutup sofa dan lain-lain ya, Bu, ya. Baik, terima kasih buat Ibu Ida atas penjelasannya mengenai handicraft ini, Bu. Yaitu bahan turunan dari tenun yang Ibu baru sampaikan tadi. Nah, Ibu Ida, mungkin saya belum rasa puas ya dengan harga-harga handicraft ini, Bu. Jadi, saya mau pengin tahu Ibu... Selepas Ibu menenun sebuah kain, Ibu jadikan untuk sarung aqua, terus tempat tisu, dan lain sebagainya. Ibu bisa ceritakan bagi saya dan juga pendengar Sekuril 3, satu set dari handicraft itu, seperti yang baru saya sampaikan, itu harganya berapa, Bu? Silakan, Bu.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bapak Raffi. Kalau satu set tempat tisu itu sama sarung aqua penutup gelas itu satu set itu mas 1 juta.
0: Oh, 1 juta ya, Bu. Itu berapa buah, Bu? Satu set kalau tempat tisu.
1: Satu set itu satu tempat tisu, 12 penutup gelas, 12 sarung aqua, itu satu set itu 1 juta.
0: Ya, itu harga 1 juta. Kalau seumpamanya satu set penutup sofa, Bu. Penutup sofa langsung dengan taflaknya.
1: Satu set penutup sofa itu 1 juta setengah.
0: 1 juta setengah ya, Bu.
1: Ada sandaran sarung bantal sofa, ada 6 buah, tambah taflak meja, 1. Itu 1 juta setengah.
0: Itu terhitung satu set, Bu, ya?
1: Iya, satu
0: itu 1 juta.
1: 1 juta setengah.
0: Nah, terima kasih banyak ya buat Ibu Ida atas waktu dan kesempatan buat saya dan sekaligus pendengar setia RRI Somlaki dimanapun Anda berada. Sebelum kita akan mengakhiri acara ini, mungkin Ibu Ida akan memberikan harapan bagi kita, lebih khusus kreasi ya di bidang tenun ikat ini. Silakan Ibu Ida.
1: Pendengar setia RRI di mana saja berada, harapan saya kepada pendengar, lebih khusus bagi kaum muda-mudi, agar tetap semangat pertahankan apa yang telah diwariskan leluhur kita dalam bidang tenun. Saya yakin ke depan Anda akan dibekali dengan prestasi yang gemilang. Mungkin itu saja yang

Baik, terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan apa yang Ibu lakukan di malam hari ini bagi generasi muda dan mudi pendengar setia Sekoril 3, semuanya dapat terpesona dengan apa yang baru saja Ibu Ida sampaikan bagi kita. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki bersama narasumber kita Ibu Ida Jenny Marcella. Akhirnya, kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Revalu, editing Andersen Kanikir ST, produser, koordinator RRI SP Somlaki, Juni Hyakaya SIKOM, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Iya, pendengar, satu requestan sudah bergabung Kak Indah di WhatsApp Rom 4 RRI Ambon di malam hari ini. Kita bacakan dulu. Malam baik kakak, mau request lagu dong, lagunya dari Toton Karibo, You Understand, yang featuring Wiz Becker. Salam-salam aja untuk pendengar semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, terima kasih. Lagunya siap mengudara dan ini juga menjadi lagu penutup di malam hari ini pendengar, karena katon juga dibatasi oleh waktu. Dan kebanyakan yang stay tune request lagu di malam hari ini, semoga lagu-lagunya menghibur pendengar semua. Dan setelah ini masih akan ada donci-donci lawas yang akan menghiasi katong ruang dengar pastinya, sampai nanti katong menjemput pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk pendengar semua yang ada stay tune dan katong jangan ganti station, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi Bita lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan, karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

soule sike sapa bale batu batu gepedia sapa langgar sumpah

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Baik Saudara. Sang terasa katong sudah di pukul 23 lebih 55 menit dan saatnya beta pamit undur diri. Dan kibanya perbaik saudara dong semua yang sudah stay tune dengan katong dari pagi tadi hingga sekarang. Semoga informasi yang katong bagikan bermanfaat. Akhir kata beta itawakan pamit undur diri.

Basudara Gendong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katempun tugas para teman basudara di sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Katempun berpisah dengan harapan bahwa kudapal ya sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampak.

0: Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
1: Pulau 1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat hampir siang buat saudara. Semoga sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan kembali Batamang buat saudara, Pro Ampa RRI Ambon. Di edisi hari ini hari Senin di 14 September 2026. Iya, buat saudara. Selanjutnya ketong ajak buat saudara untuk sama-sama menikmati donci-donci untuk khususnya umat Hindu di seluruh pelosok Maluku.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ketungku hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat ketung terluka atau tertindas. Bersyukurlah untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis. Tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Di tengah keberagaman, ajaran Sang Hyang Widiwasa mengingatkan kita akan pentingnya saling menghormati sebagai wujud Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Setiap makhluk hidup yakini memiliki percikan ilahi sebagaimana tersirat dalam konsep Tatvam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dari pemahaman ini, kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, empati, dan penghargaan. Saling menghormati tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari sikap dan tindakan. Menghargai perbedaan, keyakinan, budaya, maupun cara pandang adalah bentuk nyata dari praktik nilai Dharma. Dengan menghormati sesama, kita turut menjaga keharmonisan hidup yang seimbang, selaras dengan prinsip Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam. Mari jadikan saling menghormati sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kita, karena dengan menghormati orang lain, kita sejatinya sedang memuliakan diri sendiri dan menciptakan kedamaian

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang, karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Bapak saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah Bapak saudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang Bapak saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu seng pernah melebihi batas kemampuan Bapak saudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Basudana, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat SBB, Rekison F. Venturi Esos menyampaikan keprihatinan atas konflik yang terjadi antara warga Patahue dan Lisabata. Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan warga mengungsi dan 28 rumah dilaporkan terbakar. Rekison mengatakan kondisi warga terdampak menjadi perhatian utama DPRD SBB, terutama karena sejumlah ibu, anak-anak, dan lansia harus meninggalkan rumah dan mengungsi di tempat yang tersedia. Saat meninjau lokasi kejadian, Rekison melihat langsung kondisi warga yang mengungsi. Sejumlah warga tersebut tidak sempat menyelamatkan barang berharga maupun dokumen penting saat meninggalkan rumah. Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah bersama TNI dan Polri yang langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi dan menangani kebutuhan warga terdampak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan verifikasi terhadap data pengungsi serta menyalurkan sejumlah kebutuhan darurat dan material lokal. Sementara itu, jajaran TNI turut mendirikan tenda pengungsian yang dilengkapi fasilitas sanitasi untuk mendukung kebutuhan warga selama berada di lokasi pengungsian. Rekison juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, Sekda SBB, Wakil Bupati SBB, Kapolres SBB, kemudian Dandim serta jajaran TNI Polri yang dinilai bergerak cepat dalam merespons situasi di lapangan. Selain penanganan darurat, Rekison juga menyebut telah dilakukan mediasi antara pihak Patahue dan Lisabata di ruang rapat kantor Camat Taniwel pada malam kejadian.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kita bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik.

0: Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kamu semangat, orang di sekitar kamu juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Bacarana masih ada yang ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Ketong punya kabar pagi ini, Forba Saudara, ada sejumlah penumpang dan pengunjung Bandara Internasional Ambon ya. Bandara Internasional Patimura mengeluhkan praktek penarikan biaya jasa troli barang oleh oknum portir di area kedatangan dan itu dinilai memberatkan dan tidak ada informasi tarif yang jelas. Keluhan ini bermunculan dalam beberapa hari terakhir. Acel, salah satu warga saat menjemput keponakannya yang baru tiba dari Jakarta minggu kemarin, menceritakan saat hendak mengambil koper milik keponakannya itu, ia diminta membayar uang jasa dari oknum porter bandara tanpa ada bukti pembayaran resmi serta alasan yang tidak jelas. Nah, keluhan serupa disampaikan oleh salah satu warga juga, Selfie, warga Ambon yang baru pulang merantau. Ya, jadi antum menilai troli seharusnya dapat digunakan secara bebas seperti di bandara-bandara internasional lainnya sesuai aturan yang berlaku seperti area batas penggunaan troli. Diakuinya hal ini baru pernah ditemui di Bandara Patimura, portir meminta bayaran. Padahal menurutnya ini sudah semestinya menjadi tanggung jawab pengelola bandara dan termasuk dalam fasilitas yang dibayarkan melalui tiket pesawat. Saudara, sampai saat ini belum ada papan informasi tarif resmi penggunaan troli yang terpasang secara jelas di area kedatangan maupun keberangkatan Bandara Patimura Ambon. Beberapa penumpang juga melaporkan jumlah uang yang diminta itu berbeda-beda antara oknum porter tergantung banyaknya barang atau penampilan penumpang. Nah, hingga saat ini belum ada konfirmasi cabang PT Angkasa Pura 1 Bandara Patimura Ambon. Diharapkan pihak pengelola segera memberikan peringatan yang jelas terkait penggunaan jasa portir serta troli bandara serta juga menindak tegas oknum portir yang masih memungut biaya secara sepihak. Mereka juga meminta agar pengawasan di area kedatangan diperketat terutama saat jam-jam kedatangan pesawat ramai penumpang. Ya, Mas Saudara, masih diingatkan di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, dan jam 6:33. Selamat beraktivitas, selamat sibuk-sibuk, Forba Saudara semua yang saat ini tengah mempersiapkan diri berangkat sekolah, ataupun juga kantor, atau bekerja di manapun Mas Saudara melaksanakan aktivitas di hari ini.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

yang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saudara, Hari Kunjung Perpustakaan diperingati setiap 14 September sebagai momentum untuk meningkatkan minat baca dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan. Hari ini, ya, peringatannya. Dan ini menjadi pengingat bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, penyebaran informasi, dan juga pengembangan pengetahuan. Kalau kita kutip dari situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, maka saudara, penetapan Hari Kunjung Perpustakaan berawal dari Surat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 020/A1/8/1995 tentang usulan pencanangan Hari Kunjung Perpustakaan. Dan surat tersebut ditujukan kepada Presiden Soeharto pada saat itu di 11 Agustus 1995. Lalu, saudara, usulan itu kemudian diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 14 September 1995. Penetapan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong masyarakat agar lebih dekat dengan perpustakaan, lalu juga menjadikan kegiatan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Gagasan pencanangan Hari Kunjung Perpustakaan yang lepas dari ide Kepala Perpustakaan Nasional pertama, yaitu Mastini Haryo Prakoso. Pemikiran tersebut turut memperkuat pentingnya perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan budaya baca dan memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Ya, dan kibanya saudara masih dengan di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Pagi ini, Deng Betalisa.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Saudara, puluhan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda yang tergabung dalam Forum Peduli Seram Barat atau FPSB dong menggelar pertemuan di Cafe Ujung Jembatan Merah Putih atau JMP Ambon Minggu 13 September 2026. Pertemuan itu membahas penanganan persoalan kemanusiaan akibat konflik antara warga negeri Sabata dan Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat SBB. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh asal SBB yang berdomisili di Kota Ambon. Di antaranya Levinus Kariu, Rektor UIN Abdul Mutalif Sangaji Ambon, kemudian Profesor Abidin Wakano, Akademisi Dr. Nathanel Alake, dan lainnya. Pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan ini melahirkan beberapa poin penting. Yang pertama, penghentian kekerasan dan provokasi. Para tokoh mengimbau masyarakat supaya sering terpengaruh isu media sosial dan fokus pada penyelesaian masalah tanpa menyentuh ranah agama. Yang kedua, peran aparat dan hukum mendorong penegakan hukum secara tuntas serta meminta aparat keamanan dan pemerintah hadir memberikan rasa aman dan nyaman di lokasi kejadian. Yang ketiga, penyaluran bantuan kemanusiaan, menggalang bantuan bahan pokok, pakaian, hingga bahan bangunan untuk merehabilitasi rumah warga yang terbakar. Rektor UIN AMSA, Profesor Abidin Wakano menegaskan pentingnya solidaritas dan penanganan hingga ke akar masalah agar konflik serupa sering terulang kembali di SBB. Sementara itu, tokoh masyarakat SBB sekaligus penggagas pertemuan Levinus Kariu menyampaikan bahwa aksi tanggap darurat telah disiapkan untuk segera dikirimkan ke lokasi bencana kemanusiaan tersebut. Selain menyalurkan logistik, FPSB juga berkomitmen untuk mendampingi proses rekonstruksi sosial masyarakat yang terdampak.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Puluh koma satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, Basudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi satu kakak yang manis.
1: Ita, sih yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sih yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak ditongkat-ngotong nih ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, kita makan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Basudana dalam upaya meningkatkan kapasitas tata kelola informasi publik dan juga kesiapsiagaan menghadapi isu-isu strategis, tim humas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser mengikuti kegiatan Community of Practice atau COP secara virtual yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Wilayah, Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Maluku. Kegiatan ini digelar guna memperkuat kapasitas kehumasan dalam mengelola komunikasi krisis secara transparan, akurat, dan akuntabel di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Geser Nober Hasanda menyambut baik penyelenggaraan COP ini dan menegaskan bahwa komitmen jajarannya untuk langsung mengimplementasikan strategi yang didapat. Basudara, dalam agenda ini Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kabid PP Kanwil Ditjenpas Maluku Nofriadi yang turut membuka jalannya diskusi untuk menekankan peran krusial humas sebagai etalase utama institusi. Nofriadi mengajak seluruh jajaran humas untuk proaktif mengkomunikasikan kinerja dan program pembinaan supaya bisa diterima publik dengan jelas. Sementara itu hadir sebagai narasumber utama Ketua Tim Humas dan TI Kanwil Kemenkumham Maluku Kevin Latumeten yang memaparkan materi strategis mengenai pengelolaan isu dan reputasi organisasi. Antu juga menjelaskan bahwa dalam menangani krisis akurasi informasi harus selalu diutamakan di atas kecepatan. Sebelum informasi disampaikan ke publik, data harus dipastikan benar dan terkoordinasi dengan pimpinan agar sing memicu bias atau kesalahpahaman. Basudara, informasi yang ketua sampaikan untuk Basudara pagi ini dari hampir siang tadi bersumber dari rri.co.id. Jang pi mana-mana karena katong masih batamang Basudara semua di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Saudara, program Energizing Maluku ditargetkan menjadi gerakan bersama untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi anak muda di Maluku. Ketua Majelis Latu Putih Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitela, saat diwawancarai di kantor Gubernur Maluku Sabtu 12 September 2026 mengatakan, Energizing Maluku hadir untuk memberikan energi baru kepada generasi muda agar optimis melihat masa depan sekaligus terlibat dalam pembangunan daerah. Anto bilang sebenarnya seperti dengan temanya Energizing Maluku, jadi Katong ingin benar-benar mencharge, men-energize supaya Katong orang sebagai anak muda, sebagai orang Maluku benar-benar bisa bangkit bersama melihat Katong punya masa depan. Menurut Antua, program tersebut mempertemukan pemerintah daerah melalui Bapeda, Bank Indonesia, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah konkret dalam menjawab persoalan ekonomi dan ketenaga kerjaan di Maluku. Pembinaan dalam Energizing Maluku akan berlangsung selama 6 minggu dan dilanjutkan dengan pengukuran capaian pada minggu ke-7. Program menyasar 3 kelompok utama, yaitu generasi muda yang akan menyelesaikan pendidikan mulai dari mahasiswa, lulusan akademi, hingga siswa SMA dan SMK. Peserta akan mendapatkan pembinaan sebelum diberikan kesempatan mengikuti rekrutmen kerja atau job fair. Keberhasilan program akan diukur dari jumlah peserta yang berhasil masuk ke dunia kerja.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liananya dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katong di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Mbak Saudara masih dengan Ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan sekarang sejam 8 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Mbak Saudara semua? Supi kerja, supi bakabong, supi melaut. Ya mudah-mudahan hari ini cuaca sih yang terlalu ekstrim, sing terlalu angin, supaya ya bapak-bapak, ibu-ibu nelayan dong bisa dapat ikan yang banyak. Selamat pagi untuk semua yang ada di kantor, yang ada sementara sarapan pagi, for doang semua, selamat menikmati donci-donci di Pro Ampas.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Pat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu.